teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

cuman bulan Agustus selalu spesial untuk bangsa Indonesia lantaran diperingati sebagai bulan kemerdekaan. 78 tahun yang lalu di bulan ini, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan setelah berjuang ratusan tahun melawan kaum penjajah. Setiap tahun, selama bulan Agustus akan banyak terpasang bendera-bendera di seluruh wilayah Indonesia. Namun tahukah kamu, ada fakta menarik soal bendera pusaka yang dijahit Ibu Fatmawati. Kain bendera pusaka Indonesia ternyata berasal dari Jepang, yaitu pemberian Hitoshi Shimizu, seorang politisi sekaligus ahli propaganda kekaisaran Jepang semasa Perang Dunia II. Berkat bantuan Shimizu, Ibu Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah putih. Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang yang memimpin gudang di pintu air di depan eks bioskop Capitol. Bendera itulah yang kemudian dijahit dan dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur pada tanggal 17 Agustus 1945.

diletakkan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malang.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini. Jumat 14 Agustus 2026, bersama saya Fali Tanikuele.

0: Temuan Pro 2, upaya hukum jaksa penuntut umum kasih pitsus Kejaksaan Negeri Tual Johannes Rizky Velubun melalui permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara yang melibatkan mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tual Fahri Rahayaan menemui jalan buntu. Pengadilan Tinggi Ambon memutuskan permohonan jaksa tidak dapat diterima. Informasi lainnya, Wali Kota Ambon Bodewin Emowati Mena menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Ambon dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Ucapan tersebut disampaikan Bodewin lewat video sebagai bentuk terima kasih atas kebijakan pemerintah pusat yang membantu Pemkot Ambon dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Informasi terakhir, ketahanan sebuah keluarga tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi tetapi juga oleh kesehatan mental setiap anggota keluarga. Pesan tersebut disampaikan Watimena ketika membuka workshop penguatan ketahanan keluarga melalui kesejahteraan mental ibu bertajuk Strong Mom, Strong Family, merawat diri, menguatkan keluarga, menginspirasi generasi di ruang Vlissingen Balai Kota Ambon di hari kemarin. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Halo. Yuk masuk. Yuk.
2: Ya, mbak. Ini dia. Tak.

0: Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan.

Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harapan.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock News.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, om, dah?
2: Yo, salam mencet.
3: Jauh, no.
4: Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Cuman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo, yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman ya. Dan kita di jam 12 lebih 50 menit informasi seputar pelaku UMKM dan pastinya pelaku industri kreatif juga masih bakal aku hadirkan buat kamu. Nanti jam 1 tepat bakal ada informasi seputar dunia olahraga. Jadi buat kamu semua yang belum pada makan, yuk makan siang dulu ya. Makan siang dulu, jangan sampai terlambat makan ya. Jatuhnya tidak baik juga buat kesehatan. Aku juga setelah ini bakal hadirkan lagunya Sabrina Carpenter dengan House Tour.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

OOTD, singkatan dari Outfit of the Day, merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!
0: Selama lebih dari 20 tahun, Sang Saka Merah Putih selalu hadir di setiap upacara Hari Kemerdekaan. Lalu, mengapa kini tak lagi dikibarkan? Sang Saka, hasil jahitan Fatmawati, menjadi saksi lahirnya Indonesia Merdeka. Namun, pada tahun 1969, bendera bersejarah itu dikibarkan untuk terakhir kalinya. Kondisi kain yang semakin rapuh membuat Sang Saka harus dilestarikan agar tetap terjaga. Sejak tahun 1970, upacara Hari Kemerdekaan menggunakan duplikat Sang Saka Merah Putih, sementara bendera aslinya disimpan sebagai warisan sejarah bangsa. Sang Saka mungkin tak lagi berkibar di tiang upacara, tetapi semangat yang diwariskannya akan terus hidup di hati bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merawat sejarah, menjaga semangat Indonesia.
1: Kepada Sang Merah Putih,

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

itu melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Halo. Yuk masuk. Yuk. Ini dia.

0: Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong masa depan.

Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harapan.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Nah, teman berdua, sutradara debutan Reza Octavian, Octavian, yang dikenal juga sebagai Juan Reza Arab, mengatakan bahwa produksi film harusnya horor, utamanya diniatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam membuka peluang bagi rekan-rekan yang berperan dalam penggarapan film tersebut. Pembuatan film komedi horor yang dijadwalkan ditayangkan pada 20 Agustus 2006 itu dimaksudkan untuk membuka peluang baru bagi rekan-rekan Reza yang tergabung dalam kelompok kreator konten AA Clan ya, AA Clan, triple A Clan. Nah, ketika ditanya mengenai rencananya untuk membuat film kedua, Reza mengatakan bahwa ia akan melihat dulu sambutan penonton terhadap film tersebut. Nah, teman Reza mengatakan bahwa seluruh pemeran harusnya horor sudah maksimal dalam menjalankan peran mereka, namun dia juga berharap mereka juga harus terus berusaha meningkatkan kemampuan dengan bekerja bersama dengan tim dan juga kru yang baru.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, udah.
2: Ya, salam mencet.
3: Bisa, no?
4: Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Info Pro 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kita update dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 30.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi tersebut ditunjukkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat dan juga memperkuat perekonomian masyarakat desa. Prabowo juga mengatakan saat ini sudah ada 10.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang beroperasi. Namun baru 3.300 koperasi yang dinilai telah berjalan optimal, sementara lainnya masih dalam tahap penyesuaian. Dan koperasi juga diarahkan menjadi off-taker atau pihak pembeli hasil pertanian dan juga perikanan dari masyarakat setempat. Dan koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat, serta ditargetkan memiliki kendaraan angkutan sendiri agar tidak bergantung pada pihak ketiga. Informasi selanjutnya, teman Prodo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menegaskan, lingkungan aman dan nyaman menjadi langkah nyata melindungi serta memenuhi hak anak secara berkelanjutan. Upaya perlindungan anak menurutnya membutuhkan peran aktif seluruh pihak untuk mencegah kekerasan sejak dini di lingkungan sekitar. Arifah menegaskan, masyarakat harus bertindak cepat ketika kekerasan terjadi dan memastikan anak mendapatkan perlindungan secara optimal. Dan informasi terakhir kita, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus sebagai momentum mengenang perjalanan gerakan kepaduan Indonesia. Peringatan tersebut berasal dari proses panjang penyatuan berbagai organisasi kepanduan hingga terbentuknya gerakan Pramuka. Di Indonesia, kepanduan bermula dari Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO pada pemerintahan kolonial dan pastinya menjadi bagian awal perkembangan kepaduan. Informasi selengkapnya dapat teman kunjung laman resmi kami rri.go.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Award.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pengpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Aku boleh nggak?

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda

yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Halo Bang, Bang, Bang, nggak dengar dong.
1: Mana kan itunya belum kan ditutup atau
0: Di laptop.
1: tidak dikasih
0: Kayaknya belum download.
1: mau komputer aku tuh pengennya bagus juga
0: Terlalu dekat itu enggak?
1: sih cuma kartu jernih cuma cantik nggak terus tuh kalau ini jelek banget tuh kalau kita yang di itu kita coba dulu semuanya.
0: Kalau diganti merek harus. Kalau diganti aja.
1: Kalau gitu apa?
0: Kalau dihadapkan ke sini.
2: Oh, jadi abang abang dari sini gitu.
0: Iya.
2: Tes dulu ya. Gak sih kayaknya, bagus aja. Ini kita nggak bisa pakai backdrop yang kayak ada intel-intel gitu tambahnya. Kelihatan. Oh, bagus banget.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia. Karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Halo. Pak. Selamat sore, Pak.
1: Pak, selamat sore. Bisa diartikan, Pak.
0: Mungkin baik, udah mau.

0: itu aja dong.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta
2: 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
3: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dan kita bertemu lagi di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Di hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan yang baik-baik saja. Dan di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, dengan topik kita mengenai mekanisme keadilan restoratif hingga wajah baru KUHP, bersama dengan Bapak G. Raja Nainggolan SH yang merupakan Jaksa Fungsional Kejari SBB. Kita sapa dulu, selamat sore Pak.
4: Ya, selamat sore Bang Faldi.
3: Iya, bagaimana kabarnya nih Pak di sore hari ini?
4: Luar biasa Bang, sehat.
3: Luar biasa, baik. Sehat ya. Ya, sebelum kita mulai topik di hari ini Pak, mungkin Pak bisa sapa-sapa dulu pendengar yang lagi mendengarkan di RRI Digital, YouTube, dan juga terestrial Pak.
4: Selamat sore seluruh pendengar RRI Ambon.
3: Ya.
4: Selamat sore semua pendengar RRI Radio Ambon.
3: Ya. Baik, Bapak, sebelum masuk ke pembahasan utama, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit nih, apa kesibukan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat saat ini, dan bagaimana Jaksa melihat peran Kejaksaan di tengah masyarakat?
4: Kalau kesibukan di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat pada saat ini itu Bang, kita ini melakukan tugas dan fungsi sebagai pegawai kejaksaan seperti biasa, dan kemudian ini dalam rangka juga ntar lagi memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat ini juga mempersiapkan upacara terkait memperingati HUT RI ke-81. Nah, kemudian Bang, kalau peran kejaksaan itu di tengah masyarakat itu, kejaksaan itu juga tidak hadir hanya sebagai pada saat suatu tindak pidana itu terjadi. Atau yang biasa kita sebut pada saat melimpah ke pengadilan. Nah, kejaksaan ini juga mempunyai peran untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah program Jaksa Menyapa yang kita laksanakan pada hari ini. Di sini kami ingin masyarakat ini memahami bahwa hukum bukan semata-mata berbicara mengenai penghukuman atau pemenjaraan, tetapi juga bagaimana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan dari topik kita pada hari ini, yaitu mengenai mekanisme keadilan restoratif. Gitu mungkin Bang.
3: Ya. Baik pendengar, Anda juga bisa bertanya langsung di YouTube RRI Ambon, karena sementara kita lagi live Zoom ya pendengar, bersama dengan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Ya, Bapak, banyak masyarakat yang menilai bahwa penegakan hukum kita sekarang bergeser menjadi lebih humanis. Nah, apakah ini berarti tidak semua kasus berujung ke penjara, Pak?
0: Kayaknya Bang, pasti mempertahankan keadilan yang karena selama ini masyarakat memahami orangnya jelas, Pak.
3: Ya, Pak, saya ulangi lagi, banyak masyarakat yang melihat pergerakan atau penegakan hukum kita sekarang ini bergeser menjadi lebih humanis. Nah, apakah ini berarti tidak semua kasus berujung ke penjara, Pak? Bagaimana penjelasannya, Pak?
4: Seperti tadi yang disampaikan, Pak, hukum kita ini semakin mengedepankan keadilan yang substantif. Nah, selama ini masyarakat kita sering memahami bahwa ketika seseorang itu melakukan tindak pidana, maka satu-satunya bentuk keadilan adalah pelaku harus dipenjara.
3: Ya.
4: Padahal dalam perkembangan hukum pidana modern, kita juga melihat kepentingan korban, pelaku, masyarakat, maupun keluarganya. Nah, mekanisme keadilan restoratif atau MKR ini dapat hadir dengan paradigma bahwa penyelesaian perkara tidak selalu harus berorientasi pada penghukuman, tetapi juga diarahkan pada pemulihan seperti keadaan semula, terpanjang itu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum. Nah, jadi bukan berarti setiap pelaku tindak pidana dapat begitu saja bebas dari hukuman. Ada syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi dan dilakukan secara bertanggung jawab. Mungkin gitu, Bapak.
3: Ya. Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan mekanisme keadilan restoratif atau MKR itu sendiri, Pak?
4: Nah, secara sederhananya itu, Bang, mekanisme keadilan restoratif atau yang biasa disebut dengan MKR itu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian.
3: Ya.
4: Nah, fokus utamanya itu memulihkan keadaan dan hubungan sosial seperti semula. Itu bukan seperti sekedar membalas dan menghukum. Dan juga ini dalam mekanisme keadilan restoratif ini kita juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk pendekatan mengenal lebih dalam apakah benar tersangka ini secara kepribadian ini memiliki latar belakang tindak pidana yang dilakukannya itu atau karena ada suatu hal yang memaksanya melakukan tindak pidana tersebut. Nah, pendekatan ini juga tidak bisanya kita dapatkan dari pengakuan atau cerita tersangka sendiri.
3: Ya.
4: Nah, maka diharuskan sebelum kita mengajukan restoratif terhadap seorang tersangka itu, kita harus mengenali dulu tersangka itu di lingkungan itu seperti apa, latar belakangnya itu bagaimana, dan kesehariannya itu seperti apa. Dan juga ini dilandasi karena pergeseran dan reformasi kebijakan hukum pidana itu sendiri, Bang. Semenjak lahirnya KUHP nasional baru kita, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan itu bukan berfokus itu pada pelindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Nah, kalau MKR ini, Bang, ini jantung utamanya itu kita katakan itu pada korban. Karena kalau korban ini belum berkenan memaafkan, berarti MKR ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, kalau dulu itu dalam KUHP lama itu fokusnya itu kita hanya memulihkan tersangka, sedangkan dalam keadilan restoratif pada KUHP yang baru ini kita ini berfokus memulihkan dampak negatif dari tindak pidana yang timbul. Nah, oleh karena itu kami melakukan pendekatan ke lingkungan tempat tinggal tersangka. Nah, supaya apabila tersangka tersebut misalnya dikabulkan nih mekanisme keadilan restoratifnya itu dan dia dapat kembali ke masyarakat, masyarakat itu sendiri juga mau menerimanya. Makanya kami melibatkan masyarakat dalam mengambil bagian dalam setiap proses itu secara aktif. Nah, inilah Bang yang menjadi salah satu wajah hukum pidana modern kita, yaitu hukum yang tetap tegas dan tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Mungkin gitu, Bang.
3: Baik, sekali lagi pendengar, Anda yang mau bertanya tentang topik di hari ini mengenai mekanisme keadilan restoratif hingga wajah baru KUHP, Anda bisa bertanya langsung di live YouTube kami di RRI Ambon ya. Sementara kita lagi live Zoom pastinya. Ya, Pak Raja, ini tidak semua perkara bisa didamaikan begitu saja ya. Apa saja syarat agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, Pak?
4: Betul sekali nih Bang, ini perlu kita luruskan lagi kepada masyarakat ini bahwa memang tidak semua perkara itu bisa kita laksanakan dengan mekanisme keadilan restoratif.
3: Ya.
4: Nah, secara umum itu terdapat persyaratan formal dan material yang harus kita perhatikan. Nah, dari sisi formalnya itu berantara lain dengan karakteristik tindak pidana dan tersangka. Nah, ya. Itu termasuk kita memperhatikan apakah tersangka tersebut residivis atau bagaimana ancaman pidananya. Nah, kemudian itu juga Bang, dari sisi materialnya ini yang sangat penting, yaitu adanya kehendak para pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Nah, ini tidak boleh adanya paksaan, adanya intimidasi maupun tekanan dari pihak manapun. Nah, selain ini juga Bang, ada bentuk pemulihannya juga. Misalnya itu pemulihannya seperti pengganti kerugian ataupun pemulihan terhadap korban serta adanya pemaafan sesuai dengan kondisi perkara. Di dalam KUHP baru kita ini juga Bang, di dalam pasal 80 ayat 1 KUHP baru kita ini ada beberapa syarat untuk bisa dilaksanakannya atau diterapkannya mekanisme keadilan restoratif, yaitu ya. Biasanya itu Bang, tindak pidananya itu tidak lebih dari 5 tahun, atau ya. Itu baru pertama kali melakukan, terus itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau residivis. Nah, itu bisa juga, tapi itu ada pengecualiannya Bang, terhadap tindak pidana denda atau kealpaan. Nah, juga di dalam pasal 82 KUHP baru kita ini itu ada pengecualian Bang, pengecualian tindak pidana apa aja yang tidak bisa dilakukannya MKR itu, ada seperti tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya.
3: Ya.
4: Dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang, itu misalnya seperti pembunuhan, dan tindak pidana tertentu yang merugikan masyarakat, dan juga tindak pidana narkotika.
3: Ya.
4: Nah, kecuali ini sebagai pengguna atau penyalahguna. Nah, jadi itu dia Bang, tindak-tindak pidana yang tidak bisa kita lakukan MKR. Mungkin seperti itu Bang.
3: Ya Pak, kalau begitu apakah korban wajib memaafkan pelaku?
4: Kalau itu Bang, tidak wajib Bang. Nah, pemaafan itu biasanya itu kita lahir dari kesadaran dan kehendak korban itu sendiri.
3: Ya.
4: Jangan sampai nanti korban itu merasa dipaksa karena ada tekanannya dari masyarakat, keluarga, ataupun dari pihak lain. Nah, prinsip penting dalam MKR ini itu adalah kesukarelaan. Nah, jadi perdamaian itu yang lahir karena perpaksaan itu tentu bertentangan dengan semangat keadilan restoratif. Nah, karena ini juga jaksa harus memastikan bahwa proses perdamaian itu berlangsung secara bebas, transparan, dan tanpa adanya tekanan. Begitu Bang.
3: Ya, berarti korban tidak wajib ya untuk memaafkan pelaku.
4: Ya, tidak wajib Bang untuk memaafkan
3: ya.
4: Tersangka.
3: Ya, baik Pak, dalam praktiknya di Kabupaten Seram Bagian Barat ya, ini apakah sudah ada perkara yang diselesaikan melalui pendekatan seperti ini, Pak?
4: Nah, kalau untuk di Seram Bagian Barat ini, Bang, kita sudah melaksanakan yang namanya mekanisme keadilan restoratif atau MKR ini, Bang. Nah, kalau di Seram bagian barat itu sendiri, itu ada beberapa contoh perkara, misalnya seperti penganiayaan, maupun itu biasanya ada perkara kecelakaan lalu lintas. Nah, dari perkara-perkara itu, kita melihat bahwa karakteristik setiap perkara itu berbeda. Nah, tetapi di khususnya di Seram bagian barat ini, kita juga harus melihat bagaimana kondisi korban dan bagaimana dampak dari tindak pidana tersebut. Tapi kita sudah menerapkan itu, Bang, di sini sudah dari sebelum KUHAP ini berlaku juga. Karena dulu itu diatur dalam Perja 15 tahun 2020 gitu, Bang.
3: Oke, berarti sebelum penerapan ini berarti sudah melakukan hal itu ya, pendekatan seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak.
4: Iya, kalau dulu itu namanya RJ, Bang.
3: RJ.
4: Kalau sekarang ya RJ, Restorative Justice. Kalau sekarang itu MKR, Mekanisme Keadilan Restoratif.
3: Jadi
4: itu
3: perbedaannya
4: sama tuh,
3: apa, Pak? Apakah sama atau ada perbedaannya sedikit?
4: Kalau itu sama aja, Bang. Cuman kalau dulu itu kan, Bang, kalau sekarang ini kan MKR ini udah diatur dalam KUHAP dan KUHP kita. Kalau ke sebelum ini, itu kita melaksanakan restoratif justice itu melalui Perja kita, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Kalau untuk MKR dan RJ itu sama aja. RJ itu kan bahasa Inggrisnya, Bang. Kalau MKR itu kan lebih ke bahasa Indonesianya gitu, Bang.
3: Ya, berarti tidak ada perbedaan ya, sama.
4: Ya, sama.
3: Ya, Pak, ngomong-ngomong soal penuntut umum nih, apakah penuntut umum diperbolehkan melaksanakan MKR terhadap seorang tersangka yang memiliki catatan pernah dihukum pidana di masa lalu, ya, atau residivis? Namun hukuman masa lalunya tersebut hanyalah pidana denda atau karena kealpaan atau kelalaian.
4: Nah, kalau untuk itu penuntut umum itu, Bang, tidak diperbolehkan kalau melakukan MKR itu apabila itu tersangka tersebut residivis. Nah, namun dalam tadi pasal pasal pasal 82 pasal 81 KUHAP baru tadi itu ada pengecualiannya, Bang. Itu diperbolehkan. Nah, apabila putusan itu berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaannya atau karena lalai gitu, Bang.
3: Ya.
4: Nah, jadi penuntut umum itu harus melakukan penelusuran rekam jejak dulu secara cermat. Nah, jika terbukti kejahatan terdahulu memang murni karena kelalaiannya, itu seperti contohnya itu perkara kecelakaan lalu lintas. Nah, yang atau itu putusannya hanya dihukum denda. Nah, penuntut umum itu berwenang untuk tetap memenuhi syarat objektif MKR, lalu mengajukan permohonan MKR tersebut kepada pimpinan gitu, Bang.
3: Oke, berarti ada syaratnya ya untuk penuntut umum ini diperbolehkan melaksanakan MKR, di antaranya tadi mungkin harus direkam dulu.
4: Kita lihat dulu, Bang, kita profiling dulu sebelumnya apakah tersangka tersebut pernah melakukan tindak pidana atau yang disebut dengan residivis
3: ya
4: sebelumnya. Nah, kecuali tindak pidana itu putusan itu pidana denda atau pidana karena kelalaian,
3: kelalaian
4: gitu, Bang.
3: Ya. Ya. Pak, dalam proses musyawarah MKR di tahap penuntutan ya, Pak, pihak korban bersedia memaafkan. Namun, ini menuntut ganti kerugian finansial yang jumlahnya sangat tidak rasional dan jauh melebihi nilai kerugian real sehingga tersangka tidak sanggup memenuhinya. Nah, apa tindakan hukum penuntut umum, Pak?
4: Nah, kalau tindakan penuntut umum itu kita tidak boleh membiarkan MKR ini menjadi ajang pemerasan, Bang. Nah, berdasarkan pasal 81 ayat 2 KUHP baru ini, MKR ini mutlak harus dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan,
3: ya,
4: intimidasi ataupun tipu daya. Nah, selaku fasilitator, penuntut umum ini wajib menghentikan upaya MKR tersebut. Nah, kegagalan ini tuh bisa kita buat itu dengan kesimpulan tidak berhasil dalam catatan POM kita, karena itu merupakan sebagai alasan tidak dapat terlaksananya MKR. Nah, kemudian itu sikap korban yang terlalu menuntut nilai kerugian ini secara berlebihan ini bisa kita catat untuk dijadikan pertimbangan, Bang, kepada terdakwa di dalam rencana tuntutan kita berikutnya.
3: Ya. Ya baik, Pak. Saya bacain dulu ada yang sudah masuk nih di line WhatsApp Pro 1 RI Ambon ya, dari Bapak Umar di Kebun Cengke. Selamat sore Pak Jaksa dan juga Kak Penyiar, selamat sore juga. Langsung saja saya mau bertanya mengenai apakah semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif? Mohon dijelaskan. Terima kasih untuk Pak Umar di Kebun Cengke. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan ya, Pak, terkait pertanyaan
4: terima
3: ini.
4: Terima kasih Pak Umar atas pertanyaannya. Nah, tidak semua itu Pak, tindak pidana itu bisa dilakukan atau diterapkannya MKR tersebut. Ada pengecualian terhadap tadi, seperti di dalam pasal 82 tadi Pak. Ada tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa seseorang, atau tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, dan tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, dan tindak pidana narkotika kecuali itu pengguna atau penyalahguna. Nah, itu beberapa yang tidak bisa dilakukannya MKR.
3: Ya baik, terima kasih untuk Pak Umar ya. Pertanyaan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jaksa, Pak Raja ya. Berarti tidak semua tindak pidana ini bisa diselesaikan ya dengan.
4: Iya, tidak semua tindak pidana bisa diterapkan ya, MKR ini Pak.
3: MKR ya. Baik, nah Pak, setelah kesepakatan pemulihan ganti rugi dibayarkan tuntas oleh tersangka, nah apakah perkara tersebut sudah sah ditutup dan tidak bisa diganggu gugat atau gimana Pak?
4: Nah, itu belum Pak. SKPP itu atau surat ketetapan penghentian penuntutan itu dari kejaksaan itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk akhir tanpa adanya legitimasi dari lembaga yudikatif. Itu asas check and balance. Nah, itu dasar hukumnya itu mengacu pada pasal 86 ayat 1 KUHAP baru kita. SKPP yang dikeluarkan oleh penuntut umum itu wajib dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri paling lama waktunya itu 3 hari Bang. Nah, jadi setelah itu sikap kita itu harus segera mengirimkan formulir permintaan penetapan beserta seluruh administrasi MKR yang diperlukan ke pengadilan negeri setempat. Nah, hanya setelah penetapan hakim tersebut keluarlah baru penghentian perkara itu benar-benar sah dan memiliki kekuatan eksekutorial dan aman dari gugatan pra-peradilan pihak ketiga. Ya. Nah, setelah itulah baru jaksa mendistribusikan pemberitahuan itu kepada penyidik dan para pihak lain.
3: Ya. Ya, Pak, ada pertanyaan lanjut lagi nih ya dari Pak Fabio di Suli. Selamat siang Pak Jaksa. Langsung saja pertanyaan. Oke, bukan siang ya, sore Pak Fabio. Ya, Pak, mau tanya nih bagaimana memastikan kesepakatan restoratif dibuat secara adil?
4: Memastikan restoratif, kita memastikan bahwa restoratif itu dibuat secara adil itu pada saat tersangka dan korban tersebut melakukan yang namanya perdamaian. Disinilah kita sebagai jaksa atau sebagai fasilitator untuk ikut bersama dalam mencari kesepakatan tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwasannya pada saat dilaksanakannya mediasi tersebut,
3: ya.
4: Di sini kita harus kita harus ini memastikan bahwasannya apa yang diminta oleh korban dan pelaku itu tidak adanya tekanan dan adanya hambatan dari pihak-pihak manapun. Nah, makanya itu misalnya kan nanti ada yang kerugiannya berapa nih misalnya kan Bang? Tapi dia meminta itu lebih. Nah, dari sinilah kita sebagai jaksa itu untuk terus bersama-sama mendampingi dalam proses MKR tersebut gitu Bang.
3: Ya, berarti tidak boleh ada yang namanya tekanan ya untuk kedua
4: Ya,
3: belah
4: tidak
3: pihak.
4: boleh ada yang namanya tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak lain.
3: Ya, sehingga dipastikan ini bisa terjawab secara adil gitu ya, Pak.
4: Ya, benar Bang.
3: Nah, Pak, ada yang menarik nih dalam proses perdamaian. Nah, ternyata bidang intelijen ini juga mempunyai peran ya, pastinya. Pak bisa menjelaskan apa sebenarnya peran intelijen kejaksaan, Pak?
4: Nah, kalau peran intelijen ini itu adalah salah satunya memastikan bahwa proses yang dapat berjalan itu secara aman dan kondusif. Dalam konteks ini, kegiatan ini dapat berupa pengumpulan data atau informasi serta profiling terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini apabila diperlukan. Tujuannya itu Bang bukan kita mencampuri substansi perdamaian itu, tetapi lebih kepada memastikan bahwa proses itu tidak terganggu dari ancaman, tekanan, atau gangguan dari pihak-pihak luar yang dapat mengganggu pelaksanaan MKR tersebut. Nah, dengan demikian ini, setiap bidang di Kejaksaan dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang profesional, gitu.
3: Ya, baik. Ya, Pak, ada pertanyaan lanjut lagi nih ya dari Pak Umar, balik lagi di Kebun Cengke. Kayaknya dia masih penasaran juga ini ya. Ya, Pak, mau tanya nih bagaimana jika pelaku tidak mau bertanggung jawab? Dan bagaimana jika korban dan pelaku tidak mencapai kesepakatan?
4: Ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Umar itu, bagaimana kalau pelaku tidak bertanggung jawab dan tidak mencapai kesepakatan?
3: Ya,
4: ya kita ini langsung melimpahkan ke pengadilan, kita limpahkan. Karena MKR ini tidak bisa dilaksanakan seperti itu, Bang.
3: Ya.
4: Kalau karena kalau tidak adanya kesepakatan dari para pihak, ya kita teruskan, kita limpahkan perkara tersebut ke pengadilan,
3: kepada
4: gitu, Bang.
3: Ke pengadilan ya, Pak. Limpahkan ke
4: Iya.
3: pengadilan pastinya. Terima kasih untuk Pak Umar di Kebun Cengke yang sudah kasih pertanyaan sedari tadi nih ya. Mungkin beliau juga penasaran dengan mekanisme baru ini, Pak ya. Ya,
4: ya.
3: Pak, ngomong-ngomong soal korban nih. Nah, bagaimana kalau korban itu bersikeras tidak mau memaafkan? Apakah jaksa bisa memaksa korban untuk berdamai atau gimana, Pak?
4: Nah, ya, tentu itu Bang tidak bisa. Jaksa itu tidak bisa memaksakan kalau korban itu harus memaafkan. Nah, di sini itu salah satu prinsip utama dari MKR ini itu adanya kesukarelaan dan perdamaian itu hanya dan harus berkehendak dari para pihak saja.
3: Ya.
4: Nah, jaksa itu perannya di sini hanya memfasilitasi dan memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai konsekuensi dan pilihan penyelesaian yang tersedia. Nah, tetapi itu bukan untuk memaksa korban. Di sini cuma kita sebagai fasilitator lah Bang,
3: ya,
4: di dalam MKR ini.
3: Ya, Pak, ngomong-ngomong soal manfaat nih ya, Pak. Apa sih manfaat keadilan restoratif ini bagi korban? Manfaatnya apa yang dirasakan?
4: Manfaat dari keadilan restoratif ini Bang, nah, kita ambil contoh nih Bang, misalnya ini ada kasus pencurian, pencurian HP. Nah, jadi korban ini kan HP-nya sudah hilang, namun tersangka ini memiliki itikad baik untuk meminta maaf dan mengganti apa-apa saja yang ditimbulkan karena pencurian tersebut. Nah, jadi dari situ korban ini mendapatkan pemulihan hak-hak kerugian yang ditimbulkan dari pencurian tadi, Bang. Disitulah makanya yang aturannya korban misalnya hilang HP, namun karena adanya MKR ini, apabila kesepakatan tersebut terjadi, nah itu bisa diperbuat bahwasannya untuk tersangka itu mengganti kerugian dari HP tersebut gitu, Bang.
3: Ya, itu salah
4: Jadi
3: satu contohnya ya.
4: Bukan hanya sekedar kita dia mencuri terus kita pidanakan, tidak seperti itu, Bang. Tetapi itu lebih ada pendekatan yang lebih humanis lagi,
3: Ya.
4: dan itu bisa ada lebih manfaatnya kepada korban gitu, Bang.
3: Ya, otomatis korban bisa merasakan keadilan dari restoratif ini ya, Pak. Gitu.
4: Iya, benar seperti itu, Bang.
3: Tidak semestinya pelaku harus dipenjarakan, tapi korban tidak mendapatkan apa-apa. Intinya seperti
4: Iya.
3: itu. Ya, Pak. Nah, ngomong-ngomong soal tantangan ya, Pak. Nah, pastinya ada tantangan terbesar dalam penerapan keadilan restoratif ini. Mungkin sejauh ini tantangannya apa, Pak, yang
4: Nah,
3: Bapak
4: kalau
3: dan teman-teman
4: sejauh ini,
3: dapatkan?
4: Bang, tantangannya itu misalnya seperti ini, Bang. Kadang ini kan tersangka ini mau berdamai, tetapi korbannya tidak mau. Nah, ada juga korban yang mau berdamai, tetapi karena syarat yang diajukan korban tersebut terlalu berat dan tersangka itu tidak sanggup untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, jadilah itu tidak bisa, mungkin belum bisa tersepakatinya MKR ini. Nah, disinilah peran jaksa juga untuk mediasi antara korban dan tersangka tersebut. Bahwasanya misalnya nih korban hanya mampu, misalnya kerugiannya 15 juta. Nah, korban hanya mampu membayar setengahnya. Tersangka hanya mampu membayar setengahnya. Di sinilah kita sebagai jaksa untuk memediasi kepada korban tersebut. Nah, gitu, Bang. Di situ tantangan terberatnya ada tersangkanya mau berdamai, korbannya tidak, terus korbannya mau berdamai, tetapi tersangkanya tidak sanggup. Nah, jadi di situ peran kita itu harus harus harus gim apa ya harus harus bisa menjadi mediator antara korban dan tersangka gitu, Bang.
3: Ya, jadi tantangan terbesarnya ini jadi mediator ya, Pak. Jadi penengah
4: Iya.
3: jembatan agar bisa
4: Iya.
3: menambahkan korban dan juga pelaku itu, ya.
4: Iya, tetapi itu balik lagi antara pihak-pihak terkait, Bang. Mau nggak mereka berdamai? Kalau tidak mau, ya sudah gitu.
3: Ya, baik. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikutan bertanya di topik hari ini. Dan Pak, ngomong-ngomong soal wajah baru KUHP ini, bisa dijelaskan lebih terperinci? Mungkin bisa mendetail untuk para pendengar yang lagi mendengarkan.
4: Nah, ini wajah baru KUHP tadi seperti yang disampaikan tadi, Bang. Kalau yang sebelum adanya KUHP nasional kita dan KUHP kita ini, dulu tuh setiap setiap orang nih yang melakukan kesalahan, nah itu harus misalnya di penjara.
3: Nah, itu. Ya.
4: Tetapi di dalam KUHP nasional kita ini, melalui adanya mekanisme keadilan restoratif ini lebih mengedepankan sisi kehumanisan. Lebih mengutamakan untuk pemulihan kepada korban, lebih diutamakan lah, Bang. Bukan terhadap hanya kepada tersangka saja, tetapi juga kerugian terhadap korban. Itulah wajib baru dari KUHP nasional kita.
3: Oke. Nah, Pak, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ya. Saya penasaran dengan

0: masyarakat, khususnya ini generasi muda, untuk tidak terpancing emosi dan menyelesaikan persoalan itu dengan kekerasan. Nah, kenali dulu hukuman dan pahami bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Musyawarah dan komunikasi itu adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika terjadinya persoalan, nah, jangan kita langsung untuk memperbesar konflik. Kita cari dulu jalan penyelesaiannya, tetapi juga tetap menghormati hukum Bang. Dari tema kita ini, MKR ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghukum seseorang, tetapi juga bagaimana memulihkan korban. Terus kita memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, namun perlu kami tegaskan kembali, Bang, mekanisme ini bukan berarti hukum kita ini menjadi lemah. Hukum kita tetap harus ditegakkan secara profesional, secara objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kejaksaan ini hadir untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ini
1: Iya.
0: itu, Bang.
1: Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya, dan semoga pendengar yang lagi mendengarkan, untuk Anda yang juga lagi mendengarkan di terestrial, di YouTube, dan yang tadi sudah kasih pertanyaan, bisa memahami tentang bagaimana hukum bertindak adil ya Pak.
0: Iya.
1: Ya Pak, terima kasih sekali lagi ya untuk waktunya. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat di program Jaksa Menyapa ini dengan topik mekanisme keadilan restoratif hingga wajah baru KUHP bersama dengan Bapak G. Raja Nainggolan SH, Jaksa Fungsional Kejari SBB. Selamat sore Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga
0: Ya, selamat
1: bermanfaat.
0: sore Bang. Terima kasih, semoga materi dari Jaksa Menyapa ini bisa bermanfaat bagi pendengar RRI Ambon. Terima kasih Bang.
1: Ya, akhir kata saya close sampai di sini pendengar ya. Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan 8.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Zaman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tema utama peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tema yang berisi pesan tentang ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju menyongsong

Melalui situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, secara umum ada 4 makna logo 76 pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Stabilitas dan pembangunan, gerak dan pertumbuhan, ruang kebersamaan, serta persatuan dan harapan.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Kedepan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: pasah saja nih. Yo dari kamarin ntar habis-habis kah?
1: Tinggal bakomen tarus. Cumari bantu kah?
0: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kah? Ini deng gula sekarung-sekarung nih. Ngubah pondok ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin parbali akang kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang parbali akang kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun basudara di kampung Olele sana tuh. Butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kumpul hati malaikat betul nih.
1: Iyo jua, makanya bantu. Susing kumpul uang lah, tinggal bakomen tarus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Jangan ngomong diam,
2: ya, salam mencet.
1: Siapa?

Baik teman Purwadi, mana saja berada, saat ini tepat di pukul 18 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Apabila kamu melihat orang yang lebih tua umurnya darimu, katakanlah, orang ini telah mendahuluiku dengan keimanan dan amal soleh, maka dia lebih baik daripada aku. Apabila kamu melihat orang yang lebih muda umurnya darimu, katakanlah, aku telah mendahuluinya dalam dosa dan maksiat, maka dia lebih baik daripada aku. Dan apabila kamu melihat saudara-saudaramu yang memuliakan dan mengagungkanmu, katakanlah, ini adalah keutamaan yang mereka punyai. Sebaliknya, apabila kamu melihat mereka meremehkanmu, maka katakanlah, ini adalah balasan dosa yang pernah aku

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita update informasi paling baru malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Koperasi Merah Putih di Negeri Pasir, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon kini menghadapi kendala serius terkait ketersediaan lahan yang memadai untuk pengembangan usaha. Keterbatasan lahan ini dikhawatirkan dapat menghambat langkah koperasi dalam meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat maksimal bagi para anggota. Pejabat pemerintah Negeri Paso, Kevin Robi Pais, kepada RRI hari Jumat ini di ruang kerjanya mengatakan bahwa untuk badan pengurus koperasi sudah disiapkan dengan matang, namun masih terkendala dengan lahan lokasi pembangunan kantor koperasi. Informasi lainnya, negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi ini mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya mengatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat telah menguasai Selat Hormuz. Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya negara-negara Teluk mencari jalur alternatif untuk mengurangi dampak gangguan di selat tersebut. Informasi terakhir, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda. Pelatih asal Spanyol itu menggantikan Ronald Koeman yang mengundurkan diri setelah Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2006. Xavi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030. Penunjukan ini menjadi pengalaman pertamanya menangani tim nasional setelah sebelumnya melatih Al-Sadd dan Barcelona. Xavi sendiri memiliki kedekatan dengan filosofi sepak bola Belanda yang banyak dipengaruhi pemikiran Johan Cruyff dan Rinus Michels. Ia juga pernah bermain di bawah asuhan Louis van Gaal dan Frank Rijkaard di Barcelona. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

zaman Produa, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada cloud story dengan Mas teman Prodo. Nah, band pop rock The Script katanya nih teman Prodo akan menyapa penggemar Indonesia lewat konser di GBK pada 3 April tahun depan. Ini mengutip siaran pers yang diterima di Jakarta pada Jumat ini, band pop rock lagi dari asal Irlandia ini menjadikan Indonesia dari rangkaian tour dunia yang bertajuk Man in the Arena Tour 2027. Dan The Script tak hanya membawakan lagu ikonik dan hits seperti Hall of Fame, Brick Heaven, kemudian ada The Man Who Can Be Moved, kemudian ada Superheroes, dan juga memperkenalkan single terbaru mereka yaitu Man in the Arena, serta menghadirkan bintang tamu spesial yang masih dirahasiakan. Konser ini bakal menghadirkan pengalaman konser arena berskala penuh bagi para penggemar musik Indonesia dengan desain visual dan tata suara berkelas. Adapun lagu Man in the Arena merupakan single utama The Script, The User Guide, The Being Human yang rilis pada 14 Agustus hari ini.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Perdua FM teman terbaik kamu, ada unggulan dengan Utara Selatan teman Perdua. Ini lagu baru dia yang baru dirilis teman Perdua. Yang uniknya dari lagu ini teman Perdua, video klipnya dibintangi oleh anaknya sendiri. Karena memang anaknya Pasha itu lagi reklam juga teman Perdua, dia main dalam beberapa film ya, peran utama lagi. Terakhir aku nonton dia main pertama tuh di film Kombang, udah kayak setahun lalu kayaknya teman Perdua. Gak apa-apa, aku belum ke bioskop lagi nih teman Perdua ya, lagi banyak kerjaan juga. Atau mungkin ada yang mau ngajakin aku, woi boleh lah ya. Sekalian bagi rezeki lah teman Perdua ya. Oke, kita mendengarkan Perdua FM teman terbaik kamu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Prodo FM teman terbaik kamu ada Kim dengan terlalu indah teman Prodo akibat terlalu indah. Aku masih update satu informasi untuk kamu malam hari ini teman Prodo. Masih dari dunia hiburan. Nah, Riza Arab teman Prodo dia lagi banting setir maksudnya ya. Kok tris sih? Menjadi saudara teman Prodo, dia debut jadi saudara di film Harusnya Horor teman Prodo. Riza sendiri mengatakan bahwa produksi film Harusnya Horor utamanya diatur sebagai saran untuk mengeksplorasi kemampuannya dan membuka peluang bagi rekan-rekan yang berperan dalam penggarapan film ini teman Prodo. Nah, pembuatan film horror, komedi horor yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 20 Agustus ini juga dimaksud untuk membuka peluang bagi para rekan-rekan Riza yang tergabung dalam kelompok kreator konten AA Clan. Oke, Triple A Clan. Gimana sih nyebutnya? Pokoknya gitulah. Ketika ditanya mengenai rencananya untuk membuat film kedua, Riza mengatakan bahwa dia akan melihat dulu sambutan penonton dari film Harusnya Horor. Riza mengatakan bahwa seluruh pemeran Harusnya Horor sudah maksimal dalam menjalankan peran mereka. Namun Riza berharap mereka terus berusaha meningkatkan kemampuan dengan bekerja dengan tim dan juga kru yang baru.

Banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemadaman, peninjauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir, dan amankan dirimu, keluarga, dan barang berharga.

Perdu FM teman terbaik kamu, kita update informasi lain teman. Perdu ini studio efek visual asal Jakarta, LMN FX ikut terlibat dalam pembuatan film terbaru Kung Fu Soccer kerapan Stephen Chow. Lagi-lagi Stephen Chow teman Perdu. Co-founder LMN FX Fabian Leung mengatakan bahwa keterlibatan LMN FX dalam film Kung Fu Soccer menjadi milestone bagi studio dalam mengadopsi cara kerja dan standar produksi internasional. LMN FX sebagai salah satu studio efek visual yang terlibat dalam produksi film ini ya, resmi tayang di jaring bioskop Indonesia mulai 12 Agustus kemarin teman Pro 2. Aku juga tadi udah lihat di MTX ya, karena aku berencana nonton juga sih teman Pro 2. Nah, sebelum hadir di Indonesia, Kung Fu Soccer lebih dulu rilis di China pada 11 Juli hingga 12 Agustus. Film ini tercatat meraih pendapatan lebih dari 5 triliun rupiah dengan jumlah penonton lebih dari 63 juta orang di seluruh dunia.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Perdu FM teman terbaik kamu, ada Tiran ini dengan Tulen dan Adikku. By the way teman, Perdua ini single terbaru dari Tiran Dini, baru list 2 minggu yang lalu, belum ada video klipnya teman. Perdua masih ada visual lirik ya, yang baru saja dirilis 2 minggu lalu itu di YouTube. Lagunya enak teman Perdua ya, bikin teduh. Oke, by the way teman Perdua, nanti di jam 9 kita akan bergabung dengan teman-teman di Perdu Jakarta. Ada musik live chat yang bakal menemani kamu teman Perdua dari jam 9 sampai jam 10.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Baik teman perdua, ada daun-daun dari G Indrawari teman perdua. Nanti setelah ini kita bergabung dengan teman-teman di Perdua Jakarta. Ada musik live chat yang bakal menemani kamu kurang dari maksudnya sampai 1 jam teman perdua ya. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.
1: Dia baru aja ngerilis single yang ini apa ya, temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
1: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana, Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
2: yeah.
1: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya yes. Teman berdua, jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yo, ya, teman-teman, gue masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat. Iya kan, dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow.
0: Halo, selamat malam, Abang.
2: Halo, malam.
1: Oh, yes.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener. Pantes. Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur, kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama buka Kasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila, gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet.
1: Waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan. Dari TK tuh SD, pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu.
1: Jadi emang influencer dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Ya. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya, benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Oke. Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga, alhamdulillah nih, yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
0: Wih,
2: gitu.
1: asik okay. juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk di promo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman Bro 2, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Bisa nggak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah
1: itu. Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya
0: biar keren aja gitu
1: kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini temen gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
2: oke. Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Berangkatlah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih
1: alurnya. Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih teman tongkrongan kan, gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu
0: berat sih.
1: Itu
0: berat sih.
1: Kacau. Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay, kan?
1: Nah, udah gue move
2: nyesel.
1: On.
2: Nyesel. Iya kan. Tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue.
1: Yeah.
2: Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya. Yeah.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
1: Iya,
2: ya kan? Betul. Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Oh. Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lo bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
0: Salah, bukan.
1: Cincin salah. Bacaan doko. Pakai cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, nggak sih Bang?
2: Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
1: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya.
0: Iya.
2: Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Itu. Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan, kayak aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma temen gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat,
1: jadi gitu kan. Iya benar.
0: Iya
1: sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampaikan, atau mungkin kayak ketika orang dengar lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia.
2: Benar. Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Lo tunggu dia putus baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana Bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Enggak apa-apa. Gimana? Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo enggak mungkin dong.
1: Enggak mungkin.
2: Nikung kan.
1: Waktunya enggak bagus.
2: Iya, waktunya enggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia enggak putus-putus, nasib.
1: Nah,
0: itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain, gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang.
1: Setuju,
0: kan.
1: Benar. Setuju gue Bang, sama lo Bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nanti kasih tau akun lo, nanti gue absen ya Bang ya.
0: Mampir
1: nanti. Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mari Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya ya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi yang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke. Benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget enggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock.
1: Diem.
2: Benar-benar langsung skip dia.
0: Serius.
2: Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, gitu.
0: Bener-bener.
2: Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan nggak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya nggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasian ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yoi.
0: Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang.
0: Oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan gak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa perunggu sama Four Events.
1: Wah,
2: keren sih menurut gue, keren, gokil.
0: Tapi berarti lu juga dengerin lo, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin, kayak perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an
1: ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan, keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya. Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Thank you ya Hawa ya udah.
0: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapet
1: lirik itu. Cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone. Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan.
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit
1: Iya.
2: Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro.
1: Iya,
2: sama
1: iya,
2: di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa
2: iya,
1: kan.
2: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusain supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Di lagu ini enggak ada Bang ya interlude ya?
2: Ada.
1: Ada ya?
2: Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah, ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya.
2: Ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin si nada ininya apa? Chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya, benar.
1: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap apa ya? Masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan gitu. Masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang terutama gitaris ya kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang nggak beda kayak dulu ya.
2: Iya kalau yang penting tuh buat di live di panggung jadi gue bisa minum dulu.
1: Itu
0: nafas dulu nafas.
1: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya abis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke,
1: okay,
0: let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Pro 2 pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Ya, gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dianders mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV, ya?
2: Langsung MV. Karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih kayak
0: Oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang
1: bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah itu. Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir. Bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong diklip ya, tolong diklip ya bagian itu. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-single.
1: Amin. Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sih.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal.

dari Kementerian Aircraft dan Pemerintah Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Petal dari Ariana Grande yang sudah menemani kamu teman Prodo. Ini ada album terbaru dia. Ini musik video yang paling baru yang dia punya teman Prodo ya. Beberapa sih video lirik yang ada di YouTube dia. Oke, selamat malam buat kami yang baru bergabung teman Prodo. Bersedia tadi kita ikuti musik live chat ya bareng Prodo Jakarta, ada Elanan Edit. Aku balik lagi teman Prodo, nanti bakal ada beberapa informasi juga hiburan menemani kamu sampai nanti di jam 11. Tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia senyumnya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuma berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Prodo FM teman terbaik kamu yang baru saja kamu dengar adalah single terbaru dari Syahri. Ini kau yang utama teman Prodo 2. Ini lagu comeback dia setelah beberapa tahun menghilang dari dunia musik maksudnya ya. Oke, makin larut aja teman Prodo, jam 10 lebih 30 menit ya. Makin larut dulunya, makin dingin juga. Tadi aku pikirnya hujan di luar ya, ternyata enggak teman Prodo 2 ya. Oke, pikiran aku aja nih yang kemana-mana. Beberapa lagu menarik masih menemani kami ini, kolaborasi yang kece dari Vanessa Zizi dan juga Rony Parulian dengan Takkan Terulang.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan Pro 2 FM ya. Dan seperti biasa juga setelah ini teman Pro, kamu bisa mendengarkan Midnight Song yang di jalan pengenalan waktu Indonesia Timur ya. Selamat beristirahat buat kamu yang pengen istirahat tapi yang masih dengarkan Pro 2, semoga apa ya, sehat selalu aja, jangan kebanyakan begadang ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Angka barang apa saja nih? Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kan?
3: Tinggal bak komen terus, cumari bantu kan?
2: Kartun-kartun mie akan tambah banyak kan? Ini deng gula sekarung-sekarung nih. Mau bak pondok apa?
3: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah 2 minggu kemarin par balik akang kebutuhan pokok nih.
2: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
3: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang par balik akang kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong pun bah saudara di kampung Olele sana tuh, butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah balik akan kebutuhan pokok nih.
2: Ih, kamu pun hati malaikat betul nih.
3: Iyo jua, makanya bantu. Sus yang kumpul uang lah, tinggal bah komen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
2: Hehehe, iyo, nanti kita angka.
4: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Polar dengan biar kita jadi kenangan jaga terakhir, jumpa kamu bareng aku. Aku pamit teman Prodo, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita ketemu lagi besok di edisi 15 Agustus 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur.

teman Pro2, dengan terdengarnya irama lagu ini maka selesailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar 14 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 15 Agustus 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

0: Karsi, kayaknya kita nggak bisa sama-sama deh.
1: Emangnya kenapa?
0: Kan kita beda.

Aman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi

0: Temuan pro 2, mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargaining menjadi salah satu pembaruan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut disampaikan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Serang Bagian Barat, Raffi Pratama SH, dalam program Jaksa Menyapa di RRI Ambon. Informasi lainnya, Badan Usaha Milik Negara Negeri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, kini turun langsung ambil peran mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Lembaga tersebut dipercaya untuk membantu penyediaan dan menyuplai sejumlah kebutuhan pokok yang dibutuhkan di dapur pengelolaan MBG wilayah Baguala. Informasi terakhir, Teman Pro 2 meriahkan rangkaian Pekan Aksi Merdeka Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai gelar Fun Walk Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur tersebut mengambil titik start dan finish di depan kantor Lapas Wahai dan diikuti jajaran petugas bersama peserta magang. Untuk keseluruhan informasinya Teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Tahu kaseng, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasin perbeda, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kaseng AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Produk FM, teman-teman terbaik, teman-teman produk. Selamat pagi ya, teman-teman produk semuanya yang sudah bangun pagi ini dan menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga ya, baik itu olahraga-olahraga kecil di rumah ataupun juga jalan santai di luar rumah, atau yang hari ini lagi kegiatan jalan bersama dengan grup-grupnya ya, ataupun juga dari lingkungan sekitar dalam menyongsong 17 Agustus 2026 ke-81 tahun Indonesia Merdeka. Nah, teman Pro 2, kali ini Vali punya informasi untuk kamu terkait dengan tanggal 15 Agustus ini diperingati sebagai Hari Relaksasi Nasional atau National Relaxation Day. Sebuah momentum untuk sejenak berhenti dari kesibukan dan memberikan waktu bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat. Peringatan ini, teman Pro2, mengajak masyarakat meluangkan waktu untuk bersantai dan mengurangi tekanan dari aktivitas sehari-hari. Melansir dari laman National Today, Hari Relaksasi Nasional berawal dari gagasan Sean Muller pada 1985. Saat itu, Muller masih berusia 9 tahun dan mengusulkan adanya hari khusus untuk mengingatkan masyarakat pentingnya relaksasi dan meluangkan waktu untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Peringatan tersebut kemudian berkembang menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mengelola stres. Sejak 2016, Muller juga memilih satu orang setiap tahun yang dinilai mampu memberikan contoh dalam menerapkan relaksasi dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro2, Hari Relaksasi Nasional berbeda dengan Hari Pemalas Nasional. Relaksasi tidak berarti menghindari tanggung jawab atau bermalas-malasan ya, melainkan memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri setelah menjalani rutinitas yang padat. Salah satu cara memperingati Hari Relaksasi Nasional adalah dengan melakukan kegiatan yang membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Meditasi, latihan pernafasan, duduk santai, hingga aktivitas ringan yang menyenangkan dapat menjadi pilihan untuk mengurangi ketegangan dan juga stres. Relaksasi juga dapat membantu seseorang mendapatkan pikirannya lebih jernih dan tenang dengan mengelola stres secara baik. Seseorang juga dapat meningkatkan konsentrasi, menjaga suasana hati, serta membangun pola pikir yang lebih positif dalam menjalani aktivitas. Fadi masih akan balik lagi untuk kamu teman Pro 2. So, don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, si bicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas biar jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku siap.

Teman Pro2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending bali yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, yusi bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

0: Din, si tahu sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai ke keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, katong pembangsa ini sembakal tapija.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

0: Eh, kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu ke sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hey, ramah lingkungan. Dan akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis. Angin terpena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian
1: betul
0: dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Jadi kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Jo, mesti tahu Kak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu Kak Sing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong punya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: 아유, 잡혀, 잡혀, 잡혀.
1: 야, 사람은 잡혀.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: eh, pung kupikikinian niya ka makin rame sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, tau kasing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah sa. Sekarang banyak pelanggan tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Siapa mau kasih katong uang hari begini? Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja pada orang lain. Kita sekarang ada 3 sila itu, yang 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh, nah karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.